0: alai?
1: Habis bateri, Ma. Laju, Ma. Charging, charging.
0: Kawannya beri watir.
1: Babahnya!
2: Kenapa kan Laling teriak-teriak ni?
0: Ni ba mobil si Alai habis bateri ah. Mana chargingnya?
2: Alai, sedang sadang tabung mobil lah ni. Ya Kementerian Kesihatannya, kalau umur di bawah 2 tahun, langsung dah boleh screen time ni. Kalau umur 2 tahun hingga 5 tahun, maksimum 1 jam sehari. Kalau umur 6 tahun ke 12 tahun, maksimum 2 jam sehari yang boleh screen time ni.
0: Ih, berijab jua babahnya. Kalau lebih screen time, apa jadinya?
2: Babah ni bukan pulang pakar. Tapi kalau ikut guideline Kementerian Kesihatan, mun lebih screen time ni ditakuti merusakkan mata, tidur terkacau, tumpuan pun jadi kurang.
0: Hah? Sekali? Kan bahapa ti si Alai ani? Kesian ni, berkusuta.
2: Suruh buka abun ke apakah? Bah, anda papa cuma ni saja. Sekarang tani sama-sama main di luar bersiuk-siuk tani.
0: Ah, benar jua ah.
3: Skin berpada,
1: anak terjaga.
3: Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan sokongan Kementerian Kesihatan dan kerjasama Radio Television Brunei. Untuk maklumat lebih lanjut, sila layari laman web www.moh.gov.my.

0: Ikuti bersama gerai kita ni membawa kisah Tapau tulisan MDT Ilyas.
1: Malum balik je. Lakat lagi santai-santai.
2: Oh ni nama layan. Ni si Zaidi ah. Cerita-cerita pasal jemputannya. Arah jiran berkawin-kawinan.
1: Ha. Baik jatuh bahar, kenal akan lagau. Daripada indah kenal lagau, jiran jual lagi tu.
3: Oh, kerja. Nanya aku ni ah. Sebenarnya, malas aku kan pergi tu ni muka dia.
2: Mengapa budang malas? Baik tu kata ni mengiratkan silaturahim sesama jiran.
1: Lurus.
2: Bila kan hari bulannya?
3: Bila benar ah? Bila kan masanya ni? Dah ada kuan ni bila-bila prik.
1: Kuan ni lurus-lurus mempadahan ni bahe. Orang bertanya kau pemain-pemainkan.
2: Dia ni pemainkannya.

0: Bilang po eh. Ngam kayo na to?
1: May bonbos. Ano, isok. Cuman ha? Cuman akan to ha? Kan pigi. Eh, kaninda yu ha?
2: Eh, baik ta pigi.
0: Pigi na, kenapa po lang? Anda dia kakawani, jadi.
1: No, bukan. Macam malas ko ba eh?
2: Eh, jangan maya to. Kalau anak mo sendiri karang kawin, makawin-kawinan na macam mana na? Cuba tak ko pikirkan. Siapa mangaga ka majelis mo tu karang? Jiran-jiran kan, kawan-kawan kan, dang sanak jua yang datang kan. Ah, inda ada orang lain yang datang lah je dek. Ih, banar terkedian
0: oh,
2: ni.
0: Tapi di mana majlis kawinnya? Di rumah atau di diwan?
2: Kan?
1: Di diwan kali, ano kaje? Tempat ano mahala usulnya.
0: Hello. Oh.
2: No, bisa juga tu di diwan. Indah panas, baikun tu.
1: Ya Allah, banar jonya kita tu kaje ha?
2: Nah.
1: Nyaman-nyaman kali tu makanannya.
0: Seorang adik tabanan.
2: Banar tu sama.
0: Mun jemputan kanyakan pasal makanan dada banar ikhlas tu. Makanan pulang pikirkannya.
1: Eh kita ni. Ikhlas eh. Ngapa pulang mi atu? Aku atu minta pendapat tu tadi arah di kita. Iksin-iksin kanyak tu bah. Jadi tu ku pigi tu. Nah, ada tu chance ni kan menapau sekarang.
2: Ada-ada saja bakal dia ni. Eh, jauh bunyi telefon kau ni. Balik-balik orang mau asap ni. Eh, adik. Kan menapau dia lagi. Eh, memberi malu kawan ni.
1: Kita ni. Apakah dimalukan?
2: Astagfirullah.
1: Ha? Mun orangnya sudah menyuruh membagi green light menapau. Apa lagi? Tapau lah.
0: Oh, benar. Tapi, jangan taduan-duan mana pawa tu. Sampai orang lain dampit. Sudah tu dibawa balik ke rumah. Indah habis memakan.
1: Kita ni kerja.
0: Macam mana?
1: Aku habis eh. Kerja. Jangankan makanan. Hau. Kursi meja tu pun mun dapat kutapau. Kutapau!
2: Kau ada luang coba nak kursi meja pun kan kau tapau. Baik tak kajahan ni kau tapau sekali nak.
1: Boleh.
2: Sedang hoja kawan ni. Masuk aing pekasian wan ni kelije. Sekidian ni.
1: Kajah. Baibun bahe. Kita ni. Atu kan cerita nganya tu. Ada bah anu kudengar bah sampai sudu pun kena tapau.
2: Nah,
0: sudu. Sudu kena tapau macam mana?
1: Nah, sap nyangku. Sudu atu lawa bah kaje. Jenis mahal bah kali bah. Iya tah. Ih, habis silang isi kena tapau bah. Hindah lagi nampak bah.
0: Tu ndak lagi ada pakai mangot makanan tu kasihan.
2: Kasihan ni.
1: Nasib jua meja kursi tu kaje. Hindah kena tapau. Ina, ada lagi tu yang berabot sampai bakalai.
0: Ade.
1: Nah, pasal apa tu nah? Pasal dampit.
0: Tu nah.
2: Ada-ada saja. Kau jangan meyak tu je dia. Mun kelurusan ke dia aku dengan mo. Aku tinggalkan kau banar.
1: Kita ni tu kajahi.
0: Tapi, kadang-kadang orang rumah juga menyuruh menapau tu.
1: Mana?
0: Suruhnya habiskan supaya ndam bazir.
1: Lurus
2: pun.
0: Dibaginya lagi plastik batu suruh mana pawan.
2: Lurus tu je. Sangal aku bunyi wasapan di bandar eh. Karang aku menjok kau baik. Kau habis langis kau tapau. Nyaman tadi mu tu. Kalau indah rugi batu membajar indah berano indah bermakan.
0: Jangan tak kita ni kan bercakap pasal orang. Kita ni sendiri pun sama juga menapau-napauannya. Jadi
1: lurus tu bos. Lurus. Indah pulang juga bos . Enggaknya ini kan cerita saja bos. Supaya ketanya ni beringat-ingat bah.
0: Nah, cari kawan ni. Yang kau berbunyian tadi kan menapau. Tapi baguslah juga boleh tahan jua kalma tu. Nda masuk aing kah?
2: Weh, balik kui dulu . Akhir sudah dah pada yang bisnik.
0: Bah, mana tu sini nak balik sudah ke dia?
2: Balik ya sudah. Bah, kamu berdua ni. Bila tekan balikkan ni?
0: Bas kajap lagi kajahan ni menunggu si Jaydi habis minuman.
2: Bah, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Hmm. Di say kalau ku memakai minyak harum ku yang mahal tu kali ya. Batah nak ku memakai juga. Eh, pulang tak dari Makkah. Ha, ngam lagi kawan membelikan tu, sayang juga.
1: Oh, tapi jangan jual-jualan barabis-rabis makai minyak harum.
0: Ha?
1: Ah, macam mandi minyak harum tu namanya.
0: Hadi.
1: Ujung-ujung kadang ucap kau nda mandi.
0: Bukan jua. Mana rajanya kita tu ah? Oh, bukan jua. Salah kan anuan ni. Berbalik terpulang cerita kau ni jua kaje.
1: Apa tu?
0: Salah kan menapa wani?
1: Indah juga salah kalau kata ni mendapat izin daripada tuan rumah majlis satu.
0: Aha.
1: Andang adat kata ni, ya orang kebiasaan kata ni sudah.
0: Iya tu bah.
1: Bersedekah itu amalan mulia.
0: Hmm.
1: Tapi jangan ada keizinan tuan rumah itu benar.
0: Nah, itu kan benar betul.
1: Oh, iya itu. Majlis orang pun kata ni mesti juga jaga adab kata ni dari segi pakaian apa?
0: Lurus.
1: Pakai yang majalisnya orang, jangan pakai baju nda majalis. Ah, handsome sedikit. Ah, kau handsome mesti kau lihatkan handsome mun batu. Pakai sungkok bisa.
0: Oh.
1: Ha, jangan karang separuh ganya. Kau selalu kulihat nda makai cara Melayu tapi nda kopi ya. Macam mana?
0: Eh, kita ni juga. Handsome tu kali abos ah. Indah juga kesalahan kali itu, bos. Kita ni juga je.
1: Itu benar. Mana saja kali kau? Bah, sudah kau ni kan balik ke ujung-ujung. Ndak sempat maghrib sekarang.
0: Bahau. Bah, jalan tak dulu ke je?
1: Nanti dulu.
0: Ah,
1: cawan kau itu jangan kau tapau tu.
0: Bukan jo. Benar. Ndak sengaja. Sorry, bos. Bah. Jalanku dulu. Assalamualaikum.
1: Salam.

Demikian yang tadi gerai kita ni membawa cerita Tapau karya MDT Ilyas. Menjayakan gerai kita ni itu tadi Haji Supri Haji Omar sebagai Haji Taha, Haji Halimah Haji Suhaili sebagai Haji Rokya dan Nuruddin Haji Ahmad sebagai Zaidi. Gerai kita ni tempat cerita bermula dekat di hati audah.

Seperti tadi kita dengarkan bersama sketsa pendek gerai kita ni terbitan rakan sugas Norida Niwati dengan bertajuk Tapau. Ya, sekarang 2.39 minit petang, selamat petang kepada semuanya yang mungkin yang memandu ketika ini. Semoga selamat sampai ke manapun bis kita tuju dan apapun yang bis kita rancangkan pada petang ini, semoga semuanya dipermudah dan dilancarkan ya. Kita dengarkan Olan Cinta Bandar Tasik Selatan.

0: Harmony FM.
1: Już teraz się Gloria pochabia. Szczerze Gloria nam szukam auta.
2: Ya, anda mendengarkan Harmony FM Inspirasi Keluarga Bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda. Kita sudah pun berada di penghujungnya. Ya, waktu sekarang 2.53 minit petang. Selamat petang kepada semuanya. Kita berada di jam yang terakhir. Saya tinggalkan dengan dua lagu. Dan tiga petang nanti kita akan beri laluan kepada berita. Dan kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum, bye.

Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia. Station keluarga dan asuhan Anda. Hari ini hari Rabu 22 Muharram 1448 Hijrah 8 Julai 2026 Masehi. Terima kasih rakan tugas Uji Nuha yang telah menemani bis kita sebentar tadi. Kini saya Helmi kembali untuk bersama Anda di pertemuan kita untuk hari ini. Apa kabar semuanya? Harapan saya semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga cinta kita bahagia. Spring

0: Ya, sebuah lagu nyanyian daripada Francis ke Peter dan juga Jam Abdillah. Sebuah lagu duet, Kehebatan Cinta. Apa kabar audio pendengar semuanya? Harapan saya semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Itu yang kita harapkan. Hari ini hari Rabu, mungkin ada perancangan. Semoga ianya dapat dilaksanakan dengan sempurna. Apapun, terima kasih pada Anda masih lagi bersama kami di Harmon FM.
1: Dek, dek, pelahan dia sedikit, dek. Kuning sudah betul. Nyangan jalan ni. Sabar.
2: Dek, dek. Diam saja kita buat tanam-tanam di sana. Relax saja tu. Tuh, nah. Kuning kita berjalan ke depan, nah. Sampat ni, dek. Sampat.
1: Jangan, dek. Sekarang hijau sekarang berbalik ke dalam pungat tu. Baru kena jalan.
2: Sampat ni, dek. Sampat. Sampat, dek. Sampat. Sampat. Sampat.
3: Auda akan selamat sekiranya Auda mematuhi undang-undang lampu isyarat.

0: FM 94.1 97.7 FM FM.
1: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Penyediaan tenaga kerja siaga masa hadapan diutamakan dalam transformasi sistem penjagaan kesihatan. Anugerah insentif pelajar cemerlang dana mendorong anak-anak yatim menghargai kepentingan pendidikan. Pendidikan TVET membentuk pelajar yang sedia menghadapi cabaran dunia pekerjaan. ...130 pelajar sekolah-sekolah Arab dan agama seluruh negara pagi tadi diraikan pada Majlis Penghargaan Pelajar-Pelajar Cemerlang Tahun 2025 Kementerian Hal Ehwal Agama. Majlis berlangsung di Dewan Persidangan Bredex Jerudong. Penyampaian hadiah dan sijil penghargaan disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengiran Datu Seri Paduka Haji Muhammad Hashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Agama. Juga disampaikan penghargaan khas guru mata pelajaran kepada 42 penerima dan anugerah sekolah madrasah mutaqaddimah. Ikuti temubual bersama dua pelajar sekolah tinggi Arab Hasanah Bolkiah iaitu Awang Muhammad Wa'i Al-Matin alias Muhammad Al-Matin bin Nur Zalfri dan Dayang Nur Wafa Wafiqah binti Haji Muhammad Syahiran.
1: InsyaAllah, hala tuju saya selepas ini adalah untuk melanjutkan pembelajaran ke peringkat yang lebih tinggi di Republik Arab Mesir, khususnya dalam bidang syariah Islamiah. Dan saya berharap peluang melanjutkan pembelajaran di sana dapat meluaskan pandangan dan corak pemikiran saya sekaligus membantu saya untuk menghadapi cabaran di masa akan datang.
2: InsyaAllah, saya ingin mendalami lagi tentang ilmu agama dengan lebih menyeluruh dan khususnya dalam bidang syariah Islamiah di Universiti Al-Azhar Cairo Mesir. Dan saya berharap pada masa akan datang saya dapat menyumbang kepada negara dan masyarakat.
0: Dalam usaha transformasi berterusan sistem penjagaan kesihatan, salah satu keutamaan Kementerian Kesihatan ialah membangunkan tenaga kerja penjagaan kesihatan yang berkemahiran, berdaya tahan dan siaga masa hadapan. Hospital

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Belum pun ada satu hari yang berlalu tanpa ku mengenalmu. Tekilan hati ini menerima hakikat. Kau tak berkesempatan menyaksikan hasil perjuanganku. Percayalah ayah, selagi hidup ini, nasib ibu tidak akan dipersiakan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, hari ini pertemuan kita hari Rabu, 22 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 8 Julai 2026 Masihi. Semai budaya bersedekah dalam masyarakat. Yaudah, bersedekah merupakan salah satu amalan mulia yang sangat digalakkan dalam semua lapisan masyarakat. Sedekah bukan sahaja bermaksud memberi wang, malah merangkumi pemberian makanan, pakaian, tenaga, masa, ilmu dan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Amalan ini mencerminkan sifat pemurah, penyayang dan prihatin terhadap kebajikan orang lain.

amalan-amalan menghindari dari terpengaruh dengan aktiviti-aktiviti negatif. Memperbanyakkan membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat teragung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran juga adalah penawar bagi pelbagai jenis penyakit serta menambahkan keimanan, menerangi jiwa serta dapat mententeramkan hati setiap insan yang mengamalkannya.

Semai budaya bersedekah dalam masyarakat. Salah satu kepentingan amalan bersedekah ialah dapat membantu golongan yang kurang bernasib baik. Bantuan diberikan mampu meringankan beban mereka dalam memenuhi keperluan harian. Walaupun nilai sumbangan yang diberikan kecil, manfaatnya tetap besar kepada penerima. Sikap saling membantu ini juga dapat mengurangkan jurang sosial dan mewujudkan masyarakat yang lebih harmoni.